0: Pour continuer sur les contes, je vous propose ici de découvrir un témoignage en yaï de Laura Wanu sur son expérience autour du conte et ses bienfaits.
1: Bosu metu. Me wegani pucho bon muju. Banya muju. Me e humara me hama e isu kawanakat. Age me ka ha tsana ge ni mar ni mar la ling. Kabe age ni wanakat kare ni muju kanya. Ini kahega wanik mar me hu tahawin tsana ge me banyak kejadian agam elabah metuga elam me wati laje naik ham kanya nyuwen mana kadainya awe agam gani ke na bongon ani mon kehe aja sokoi wer ni hunairan mune mutasio age tahe minya umaine ekol pilot na cycle 3 CMS M2 ke na baile tasio me ba baje adune me arme ficha gaje wanaka kaba useimun la kemuno ni 37 useinta wanakata 37 27 la healing man se ba kaji ga oji ni refectuar me peti medeji ni ndie ba dar me music on ni amedenje wanakata ti joni kebo ame ayulu ni abei ga da ke wanakata tene bu wanakade ke ganin tenge la ke babu thang hanen tenge me minki me bu ni abba papa dhan sahaj mehda mera age mehbi ga bewa jenera kaga oedo nananya marine hega mukutsu tsana age moju wanya ke moju baija aram wedede munu babu wedede men la babu dalan lan nya moju ke nage me wailing nya nya bonon wana katika e ka ibuya ni no mahmeto mehega hutaha weni hin ba minha otage tava at natu te mega helam na hega ham popus mega huta hauge wanakat ba mujua ge mujuanya mujuanye ajinya bongu bimeding a mujua ni dede jime gosana a bon hulua bonguruña li humar mucharu li ase pagat como yo recibo tamo ru optani ru kapucho kabe Tuma bewa ke ito umatu. Eso, banyi tuma banyi rumukhe ga. Homnya, ni sati ni hulu ga. Ame khuan biu ga si uto, ka edo jing ame wali, kene wali, kene wali. Abai jan are arami laba galang pucho me be. Are, laba wisabut galang nya mojo. Banyi anyi ruliat, lia me uhum. Me kai hedo keda me kanya wen kai ji keda me hulua kene ka hulua del kene opte uma kene kwada ukcha uma kene anya hiya do uma tule nu kene luma do ka o ti budi we na eko me khoge kwan nang ka me sa huchi che ka me tuwa ta jingu je me wali wali awa ala pa na ka se de hin so am am ki me me le wato le abun me le je Karena lama itu lah, oleh hijir dengan wali. Aku berhenti dekatnya kanuma, negeri medisko, ayam negis mono. Abi tu, wali, oleh kanuma, di tajam, metuloin, wali biju am tu agan mono bud negis, saya bud afiva, kami akan aku ber, kan nehus net sonye kom berhenti dekatnya kanuma negeri medisko, ayam negis mono bud kami bud gamuk. Ma bidoedo ditra ayo to mtala bayanga nage bayo wali metu bud ba me ficha me chao de kapanuma abakuni me mehamet ane sonye kom khong de kanya kwanuma ge me ditchako ma bidoedo hinuma ujene er gata hulu amanya me hatu do ge hin kwanuma wali me micha hatu kwanuma chana je sa ta hulu amanya Bihwanin, bihwanin. Let's see.